jabi bedo dari gede guawa. Aku swina swime kli swina de swidi so de sai jera jabi bene. Nimblane dia wena tar kwa meliba, tar kwa meliba dawa doro dot halit halop kalot zebrane. Ne lagi sar seliba chow lot hulagi sarah.